0: Pandawa Radio. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 09:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.
5: Pandawa Radio.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Peluang kecelakaan paling sering terjadi karena faktor buru-buru, tidak taat aturan, dan juga lingkungan seperti jalan licin akibat hujan. Ada jam-jam tertentu yang dianggap rawan kecelakaan, di antaranya pada saat pulang pergi kantor. Faktor terburu-buru alias ingin cepat sampai ke tujuan menjadi pemicu kecelakaan. Ketergesaan adalah pemicu seseorang menerabas lampu pengatur lalu lintas. Sikap terburu-buru itu semata dipertaruhkan demi mengejar waktu. Kalau sampai terjadi kecelakaan, waktu yang sedikit ini malah akan berdampak jadi sangat besar. Selanjutnya, di saat pulang pergi sekolah, hampir semua kegiatan mengandalkan motor, termasuk bonceng anak untuk antar jemput ke sekolah. Sayangnya, ketika menjemput sang buah hati, orang tua sering lalai melengkapi si anak dengan peralatan berkendara standar, seperti helm. Terkadang si ibu yang menjadi penjemput secara kemampuan berkendara kurang berpengalaman, seperti belok tanpa sen. Faktor ini juga yang membuat sering terjadi kecelakaan di jam pergi atau pulang sekolah.
2: Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
7: Motivasi Islami.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Membaca Al-Quran dan mengamalkan segala kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran diumpamakan seperti perniagaan atau perdagangan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tersebutkan dengan tegas di dalam firman Allah Quran Surat Fatir ayat ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang selalu mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, inilah perniagaan atau perdagangan yang tidak akan merugi dan binasa. Bahkan inilah perniagaan atau perdagangan yang paling agung, yang paling tinggi dan paling utama, yakni perniagaan untuk mencari keridhaan Allah, meraih balasan pahala Allah yang besar, serta keselamatan dari kemurkaan dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka raih dengan mengikhlaskan niat mereka dalam mengerjakan amalan-amalan saleh, serta tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang buruk, yang rusak sedikitpun. Selain itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah pun menjelaskan di dalam kitab tafsirnya berkaitan penggalan ayat yang berbunyi, Yarjuna tijarotal lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maksudnya, kata beliau, mereka mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti mereka dapati. Bahkan dikatakan kepada pelakunya, sesungguhnya tiap-tiap orang itu berada di belakang perniagaannya. Dan sesungguhnya kalian pada hari ini berada di belakang semua perniagaan. Adapun pendengar, perniagaan atau perdagangan seorang muslim dengan Allah adalah dengan melakukan amal soleh yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Dengan amal soleh itulah orang-orang yang beriman diganjar dengan surga. Walaupun segala kenikmatan dan segala keutamaan yang didapatkan adalah rahmah dari Allah, tetapi Allah memberi perumpamaan seperti perniagaan. Karena Allah ingin kita bersemangat dalam beramal soleh. Karena itulah disebutkan di dalam firman Allah dalam ayat yang ke-30 surat Fatir, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia atau keutamaan dari sisinya. Yakni agar Allah menyempurnakan pahala amal perbuatan mereka dan melipat gandakannya dengan tambahan-tambahan yang belum pernah terbetik dalam kalbu mereka. Jika kita sanggup mengindahkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, maka hakikatnya kita sedang berada dalam perniagaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang sedang mengikat tali perniagaannya kepada Allah dengan perniagaan ini, maka ia pasti mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batton atau ke Akik dan pulangnya membawa keuntungan 2 unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Beliau pun bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran? Sesungguhnya hal itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika lebih sesuai jumlah itu, lebih baik dari beberapa ekor unta. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, jika kita amati hadis ini dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercakap-cakap bersama para sahabatnya dengan menggunakan bahasa-bahasa perniagaan.
9: Nah, maka pendengar, jelas bagi kita bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran, Al-Karim adalah salah satu bentuk perniagaan yang tidak pernah merugi. Maka di kesempatan ini kami pribadi mengajak diri kami pribadi dan pendengar dimanapun berada agar terus bisa bergabung dalam perniagaan besar ini. Mega super proyek, yaitu marilah kita semua bersegera membaca, mempelajari, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menerapkannya dalam keseharian kita, serta mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia. Tayyib, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Hei anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah. Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Tolong, jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Saat itu juga, timbul kesadaran baru dari pemuda tersebut. Aku manusia, masih muda, kuat dan sehat. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa bermanfaat bagi makhluk lain.
0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
5: Inspirasi hari ini.
6: Suatu hari ada seorang petani Skotlandia mendengar jeritan minta tolong yang datang dari semak belukar dekat rumahnya. Segera dia berlari ke arah suara itu dan menemukan seorang anak laki-laki sedang berjuang keluar dari lumpur hidup yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dengan sigap, petani itu menolong anak itu keluar dari lumpur hidup tersebut, dan anak itu pun terselamatkan nyawanya. Keesokan harinya, ayah anak itu berkunjung ke rumah petani dan menawarkan sejumlah hadiah sebagai balas jasa setelah menolong anaknya. Dengan halus, petani itu menolak tawaran saudagar kaya tersebut. Sementara mereka berbincang, saudagar kaya itu melihat anak laki-laki si petani sedang berdiri di dekat pintu. Saudagar itu lalu menawarkan untuk menyekolahkan anak tersebut. Petani itu menerima tawaran saudagar kaya dan memasukkan anaknya ke sekolah kedokteran St. Mary di London, Inggris. Di kemudian hari, anak petani yang bernama Alexander Fleming tercatat dalam sejarah sebagai orang yang berhasil menemukan antibiotik penisilin. Beberapa tahun kemudian, anak saudara kaya itu berada dalam keadaan kritis karena terserang radang paru-paru yang bernama pneumonia. Tetapi beruntung, nyawa anak saudagar kaya itu selamat berkat obat penisilin yang dimakannya. Di kemudian hari, anak saudagar kaya itu menjadi Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal bernama Winston Churchill. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhanlah yang telah mengaturnya dan menuntun langkah kita, karena Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk selalu menabur dan berinvestasi berbuat kebaikan dalam hidup kita. Jangan mengharapkan imbal balas jasa dari manusia, tetapi lakukan dengan sukacita, karena Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: saya.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Mas Ari. Dek tar lagi.
2: Dek. Mahok.

Pandawa Radio. One, two.

0: Pandawa Radio.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

0: Pandawa Radio.
1: Alkisah, di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya ini. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Ibu itu sering menangis meratapi nasibnya yang malang. Namun ia sering berdoa, memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sadarkan anakku yang kusayangi, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati." Namun semakin lama si anak semakin larut dengan perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dia lakukan. Suatu hari ia kembali mencuri di rumah penduduk desa, namun malang dia tertangkap. Kemudian dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan hari di depan rakyat desa dan tepat pada lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu sampai ke telinga si ibu. Dia menangis meratapi anak yang ia kasihi. Dengan tertatih-tatih, ia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Tapi keputusan sudah bulat, anaknya harus menjalani hukuman pancung. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan sang anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di matanya wajah ibunya yang sudah tua, dan tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang, padahal sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng pun datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi dia menarik tali lonceng, tapi suara dentangnya tidak ada. Tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas tempat di mana lonceng itu diikat. Ternyata di dalam lonceng itu ditemui tubuh si ibu tua dengan kepalanya yang hancur berlumuran darah. Dia memeluk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng itu tidak berbunyi, dan sebagai gantinya kepalanya yang terbentur di dinding lonceng. Ternyata di malam sebelumnya si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng, memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Nasi sudah menjadi bubur. Sang anak menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya selama ini sambil memeluk ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam rubrik Inspirasi. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad II menyiapkan lebih dari 4 juta tentara yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Konstantinopel, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak awal sebelum musuh mencapai benteng mereka. Konstantinopel telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Secara wajar tidak mungkin bisa menyentuh benteng Konstantinopel kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad memimpin 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Di pagi hari, Konstantinopel dibuat kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya mampu menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat, melewati perbukitan Galata. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu

satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan bala tentaranya di atas kaum musyrikin Konstantinopel. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Konstantinopel itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan sekitar 265 ribu pasukan umat Islam syahid. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1453 Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah beliau dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah, karena Allah telah menjadikannya sebagai pelaku kabar gembira tentang penaklukan Konstantinopel yang legendaris. Setelah itu, beliau menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai pusat pemerintahan Khilafah Utsmaniyah dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam, yang sekarang dikenal dengan kota Istanbul. Pendengar, inspirasi kita hari ini adalah sebuah pencapaian besar hanya dapat ditempuh dengan perjuangan yang besar pula. Kita mengetahui bahwa penaklukan Konstantinopel yang legendaris ini disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di tengah kepungan perang Khandaq. Menjadi pelaku kabar gembira dari Rasul tentu saja sebuah kehormatan. Semoga Allah memuliakan Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Dengan demikian pendengar, teruslah berjuang. Capailah cita-cita tertinggi. Semakin tinggi cita-cita, semakin besar pula yang harus diperjuangkan. Baiklah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Tahukah Anda, pemakai listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam satu bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio. Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Basitul
1: ma'ruf jami'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Pendengar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 4 adab di antara adab-adab membaca Al-Quran, yaitu yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Kedua, mengamalkan kandungan Al-Quran. Ketiga, selalu mengingat Al-Quran dan memperbaharui bacaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah jika kita telah menghafal Al-Quran, hindarilah untuk mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran, akan tetapi katakanlah saya telah terlupakan atau dilupakan terhadap ayat atau surat Al-Quran. Baik pendengar, kita lanjutkan adab selanjutnya. Yang kelima, kita diwajibkan untuk menghayati kandungan Al-Quran. Sangat banyak dalil-dalil syar'i yang mengharuskan penghayatan terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghayati kitabnya, yaitu dengan melaah makna-makna yang terkandung di dalamnya, memikirkannya lebih dalam tentang hal-hal mendasar serta perkara-perkara yang mengikutinya dan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan hal mendasar. Dikarenakan penghayatan terhadap kitabullah merupakan kunci pembuka bagi setiap ilmu dan pengetahuan yang akan menghasilkan setiap kebaikan. Dengan penghayatan ini pula akan menambah keimanan di dalam hati dan akan mengokohkan pohon keimanan tersebut. Dengan menghayati Al-Quran akan diketahui siapakah Arab Ma'bud, yakni siapakah Tuhan yang berhak disembah, beserta sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dan sifat-sifat kelemahan yang harus dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan penghayatan juga akan kita kenali jalan yang akan mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sikap kaum yang meniti jalan tersebut dan balasan pahala bagi mereka setelah tiba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga akan dikenali musuh Al-Quran yang sebenarnya dan jalannya akan mengantarkan kepada siksa, dan sifat kaum yang berada di atas jalan tersebut serta apa saja yang ditimpakan bagi mereka di saat sebab-sebab datangnya azab ada pada mereka. Dan setiap kali seorang hamba semakin menelaah kandungan Al-Quran, maka akan bertambah ilmu, amal, dan keyakinannya. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menganjurkan penelaahan terhadap Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa inilah maksud dengan diturunkannya Al-Quran. Generasi terbaik dari umat ini, yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi setelahnya, telah mempraktikkan hal itu dalam amal perbuatan mereka. Imam Ahmad telah meriwayatkan bahwa mereka, yakni para sahabat, mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW sebanyak 10 ayat, dan mereka tidaklah mengambil 10 ayat berikutnya sebelum mereka mengetahui kandungan ilmu dari ayat-ayat tersebut, kemudian mengamalkannya. Para sahabat berkata, maka kami mempelajari ilmu Al-Quran dan mengamalkannya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik, bahwa seorang tabi'in telah mendatangi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lalu ia berkata kepadanya, bagaimana pendapat Anda mengenai seorang yang membaca Al-Quran dalam 7 hari? Zaid radhiyallahu anhu berkata, itu merupakan hal yang baik, namun membacanya dalam 1/2 bulan atau dalam waktu 10 hari lebih saya sukai daripada membacanya dalam 7 hari dan tanyakan kepadaku, mengapa demikian? Maka tabi'in tersebut berkata, saya bertanya kepada Anda. Zaid radhiyallahu anhu menjawab, agar saya dapat menghayati dan memahaminya. Selanjutnya, adab yang 6 adalah boleh membaca Al-Quran dalam setiap keadaan kecuali junub. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertera di dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk serta dalam keadaan berbaring. Kemudian landasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah dijelaskan mengenai hal ini. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan Mekah, beliau sedang membaca surat Al-Fath di atas tunggangan beliau. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di kamarku dan saya dalam keadaan haid, lalu beliau membaca Al-Quran. Adapun bagi seorang yang sedang berjalan, dapat dianalogikan dengan seorang yang sedang berada di atas kendaraan, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di kamar seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di dekat tempat yang najis selain tempat buang hajat atau WC, sebagaimana dikatakan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik pendengar, kita lanjutkan ke adab yang berikutnya, yaitu tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini antara boleh dan tidaknya menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak suci, akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka sebaiknya kita tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Akan tetapi, diperbolehkan bagi kita untuk membawa Al-Quran dengan menggunakan pembungkus atau kantung, karena yang seperti itu tidak termasuk menyentuh. Meskipun kita bisa membawa mushaf di kantong atau saku baju, kita tidak diperbolehkan untuk masuk WC dengan mushaf yang masih ada di dalam saku atau kantong. Kita harus meletakkan mushaf pada tempat yang sesuai dengannya dalam rangka mengagungkan dan menghormati kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kita terpaksa masuk WC dan takut mushaf tersebut akan dicuri jika ditinggal di luar, maka diperbolehkan baginya masuk WC membawa mushaf dikarenakan alasan darurat. Selanjutnya, adab yang ke-8, diperbolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya bagi orang yang berhadas kecil. Pendengar, jika memang hadasnya hanya sekedar hadas kecil, maka boleh membaca Al-Quran melalui hafalannya, tidak dengan menyentuh mushafnya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ia menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hingga ketika sampai pada pertengahan malam kurang atau lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu beliau duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Lantas beliau bangun dan menuju ke tempat air yang tergantung, lalu berwudu darinya dan membaguskan wudunya. Nah, dari riwayat tersebut, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau terbangun dari tidur adalah dilakukan dalam keadaan belum berwudu. Sehingga dari hal tersebut, diperbolehkan bagi seorang untuk membaca Al-Quran dengan hafalannya jika hanya berhadat kecil. Berikutnya, di antara adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah bolehnya membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini dikarenakan tidak ditemukan dalil yang menunjukkan secara langsung tentang pelarangannya. Akan tetapi, menurut para ulama, pembacaan Al-Quran tersebut harus dilakukan tanpa menyentuh mushafnya. Para ulama mengatakan, adapun bagi perempuan haid maupun nifas, tidak mengapa membaca Al-Quran, akan tetapi dengan tanpa menyentuh mushaf. Ini menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama, dikarenakan tidak jelasnya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perempuan haid maupun nifas untuk membaca Al-Quran. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa adab yang dapat kita pelajari berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Masih ada beberapa adab lainnya yang insya Allah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Pandawa Radio.
1: Aku kan lelah, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari ada seorang pengusaha yang bernama Khalid bermaksud mengadakan perjalanan bisnis keluar pulau. Bisnis ini sangat penting bagi kemajuan perusahaannya. Ketika hendak ke bandara, tiba-tiba teleponnya berdering. Rupanya Haji Somad yang merupakan tetangganya minta tolong untuk diantar. Karena arah tujuan Haji Somad juga menuju ke bandara. Karena arahnya sama, maka Khalid setuju untuk mengantar Haji Somad. Kebetulan juga cuaca pada saat itu agak mendung. Di perjalanan mereka berbincang tentang berbagai hal. Tiba-tiba terdengar suara azan zuhur bergema. Maka Pak Haji Somad meminta Khalid untuk berhenti dan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ketika mendengar hal itu, Khalid melirik jam tangannya. Dan dia memperhatikan sepertinya jika dia melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka dia akan ketinggalan pesawat dan bisnisnya bisa berantakan. Dengan terpaksa Khalid berhenti dan sholat berjamaah zuhur dengan Pak Haji Somad. Tapi rasa was-was terus menggelayuti hatinya ketika sholat. Apakah saya tidak terlambat? Tanyanya dalam hati. Setelah selesai sholat dan mengantar Pak Haji Somad, maka Khalid memerintahkan supirnya memacu mobilnya ke bandara mengejar pesawat yang akan dia tumpangi. Tapi apa daya, pesawatnya telah berangkat. Khalid terlambat, gagallah bisnis besar yang akan dia bahas dengan kliennya. Dan betapa jengkel dan marahnya Khalid kepada Pak Haji Somad. Dia merasa gara-gara Pak Haji Somad, hancurlah perjalanan bisnisnya. Dia berkata kepada supirnya, "Ah, gara-gara Pak Haji Somad perjalanan bisnis kita hancur dan hancurlah keuntungan besar kita." Terus-menerus Khalid mengeluh dan marah-marah. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ketika dia lihat, ternyata bosnya yang menelpon. Dengan perasaan berat, dia mengangkat teleponnya sambil berkata dalam hati, "Wah, mungkin saya akan kena marah karena gagal mengemban tugas dari perusahaan." "Assalamualaikum, bisa bicara dengan Pak Khalid?" tanya bosnya Khalid. "Waalaikumsalam, ini saya Pak, Khalid Pak, saya sendiri Khalid." Jawab Khalid. Apa betul ini Khalid?" tanya bosnya lagi. Iya Pak, saya Khalid, ini nomor saya Pak," kata Khalid lagi. Betul ini dengan Khalid?" tanya bosnya lagi dengan sedikit keheranan. Iya Pak, saya Khalid. Saya minta maaf Pak, saya tidak berangkat karena ketinggalan pesawat Pak," kata Khalid. "Alhamdulillah, syukur kau terlambat Khalid. Pesawat yang hendak kau tumpangi tadi jatuh menabrak gunung karena cuaca yang tidak mendukung. Dan semua penumpangnya meninggal. Ini beritanya ada di TV," seru bosnya Khalid dengan perasaan senang. "Hah? Apa? Jatuh Pak?" balas Khalid tak percaya. "Iya," kata bosnya lagi. "Alhamdulillah, untung Pak Haji Somad mengajak saya sholat berjamaah sehingga saya terlambat. Kalau tidak, mungkin saya sudah meninggal," kata Khalid. Nah, pendengar, dengan perasaan senang, Khalid memuji Pak Haji Somad. Padahal baru beberapa menit yang lalu dia mengeluh dan menyalahkan Pak Haji Somad atas keterlambatannya. Ajaib, Allah berkehendak atas kehendaknya. Tak selamanya sesuatu yang kelihatan buruk itu mengandung keburukan, tapi justru mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah berprasangka baiklah kepada setiap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang diperintahkan atau dilarang agama pasti mengandung kebaikan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta. Setiap keburukan yang menimpa kita pasti karena kelalaian kita. Tetapi yakinlah, setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebenaran dan mengandung kebaikan bagi kita. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Inilah inspirasi pagi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039. Atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.